عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, datang seorang Arabi, seorang Arab Badui, ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia kencing di salah satu sisi masjid. Maka orang-orang lantas membentaknya atau menghardiknya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menghardiknya. Dan tatkala ia selesai dari kencingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawa atau didatangkan seember air lalu disiramkan pada bekas kencingnya. Beberapa penjelasan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,

Adapun terkait dengan si A'rabi atau si Badui, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggilnya dan Nabi tidak mengecam atau mencelanya serta tidak menampakkan sikap cemberut pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang beliau katakan dengan sikap yang lembut, ucapan yang lunak adalah inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadir awalal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk apapun dari kencing seperti ini dan kotoran seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepadanya untuk apa masjid itu dibangun. Innama hiya li dzikrillahi wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu dibangun hanyalah untuk digunakan berzikir kepada Allah, menunaikan salat, membaca Al-Quran. Maka si A'rabi, si Badui merasa tenang, merasa tentram, dan dadanya terasa lapang atas sikap dan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum menghardik dia, membentaknya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadanya dengan ucapan yang mudah untuk dia fahami, menenangkan hatinya. Tatkala beliau mengatakan bahwasanya masjid-masjid itu tidak pantas untuk apapun, nah, baik itu

itu kencing ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Dia dibangun semata-mata untuk berzikir kepada Allah, menjalankan salat, membaca Al-Quran. Yang sampai-sampai dengan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati bersama kami siapapun. Jangan rahmati siapapun selain kami berdua. Kata Syekh, ala fitratihi, sesuai dengan fitrahnya, dia sampai berdoa demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardiknya, tidak membantaknya, tidak mengecam dan mencelanya, bahkan berbicara kepada dia dengan ucapan yang lembut, yang masuk akal dan mudah difahami. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, فَقَوْلُهُ لَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا, jangan rahmati bersama kami seorang pun. الظَّهِرُ أَنَّهُ أَوَّلَ مَا يُشِيرُ إِلَى الصَّحَابَةِ, yang tampak dari zahir lafad itu bahwa yang dia isyaratkan, yang dia maksudkan adalah sahabat. Jangan rahmati seorang pun dari sahabat selain saya dengan Muhammad, karena sahabatlah yang menghardiknya. Namun kata Syekh rahimahullah, wa ma'a dzalika lam yunkir 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mengingkari. Li'annahu ya'rifu anna hadza ma sadara 'an bughdin wa la 'an karahah. Karena beliau tahu bahwa ini tidaklah bersumber dari kebencian. Lakin unasun zajaruhu wa aradu an yaquma min baulihi fayatadarrar faqala hakadha anhum. Namun karena disebabkan oleh perlakuan yang menginginkan agar dia bangkit, bangun dari kencingnya ketika dia kencing di pinggiran masjid. Kemudian kita akan masuk kepada pembacaan fawaid atau pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, di antara faedah atau pelajaran penting yang bisa diambil, kejahilan dan kebodohan orang-orang Arab Badui, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan hal ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Taubah. Allah berfirman pada ayat ke 97-98, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, kekufuran dan kenifakannya lebih parah, dan lebih pantas mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijak. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim da'iratus sawu wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui
ada yang memandang apa yang diinfakkan fi sabilillah, yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai kerugian, dan dia menanti-nanti waktu mara bahaya menimpa kalian, maka atas mereka mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Syekh menyebutkan, barakallahu fikum, hadzani qismani. Jadi ada orang-orang Arab itu, Badui, Arab Badui terbagi menjadi dua jenis macam orang. Itu yang pertama tadi, yang sangat keras kenifakannya, kekufurannya. Orang-orang yang mereka memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah itu sebagai kerugian. Rugi dah pokoknya kalau infak apapun fi sabilillah, bahkan menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu agar kaum mukminin tertimpa mara bahaya. Justru hakikatnya segala keburukan itu ada pada mereka. Lalu pada ayat ke-99 dari surat At-Taubah, Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum. Yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta ia memandang apa yang dia infakkan itu sebagai bentuk qurbah, upaya mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karenanya saya potong dulu di sini. Dianjurkan ketika menerima sedekah itu, menerima zakat, untuk didoakan. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, wasalli alaihim fa inna salataka sakanullahum. Doakan mereka karena doamu, barakallahu fikum, akan menenangkan hati mereka. Namanya orang didoakan secara umum itu kan senang. Naam, merasa tentera, merasa bahagia, alhamdulillah mendapatkan doa. Kemudian lanjutan ayatnya tadi, ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya infak yang mereka keluarkan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara mereka yang beriman dan senang berinfak, bersedekah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Tetapi kata Syekh, lakinil ghalibu alal a'rab huwal jahlu. Tetapi yang paling dominan, yang paling banyak di kalangan orang-orang Arab Badui itu adalah kejahilan. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, termasuk kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat mendasar, para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, hendaknya mereka menjelajahi daerah pedalaman. Artinya hendaknya ada yang berdakwah ke daerah-daerah pedalaman. Naam. Dalam rangka untuk mengingatkan mereka, orang-orang Arab Badui itu, orang-orang Arab pedalaman, untuk memberi pemahaman kepada mereka tentang agama, terkhusus bila si penuntut ilmu tersebut, si talibul ilm, orang yang memang ma'ruf di antara mereka, dikenal dan mereka mendengarkan, menerima ucapannya. Maka apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini, tentunya juga ini menjadi nasihat dan pelajaran, perhatian bagi kita para penuntut ilmu, para dai, agar juga memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di pedalaman. Di negeri kita banyak sekali orang-orang pedalaman yang jauh akses, naam, ke tempat-tempat ilmu, naam, agar mendapatkan perhatian seperti ini.
Namun alhamdulillah, terkhusus di zaman kita saat ini, sekarang media untuk bisa mendapatkan ilmu pun Allah Azza wa Jalla mudahkan. Nah, termasuk apa yang kita lakukan, walaupun mungkin boleh dibahasakan ya, dikatakan bahwa antum berada di pedalaman Papua. Nah, dari Merauke jauh. Orang kalau tanya anak, Ustaz, Boven Digulu itu di mana? Boven Digulu itu dari Merauke jaraknya 400 kilo. Puh, Masya Allah, jauh Ustaznya di pedalaman. Naam. Khawani fidin azzakumullah. Tapi yang di pedalaman ya tidak boleh kalah semangat dari orang-orang yang ada di kota. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, apa yang ada kita maksimalkan untuk bisa tetap belajar dengan kondisi apa adanya. Tayib, kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil adalah bahwasanya wajib untuk mensucikan tanah masjid. Karena memang kalau dahulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah, makanya disebutkan dengan istilah ardul masjid. Artinya secara umum, walaupun sekarang masjid itu berkeramik, maka harus benar-benar suci. Nah, dari sisi mana kewajiban untuk mensucikan tanah masjid? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar naam disiramkan seember air pada bekas kencing si Arab Badui tadi. Berikutnya, faedah ketiga, haramnya kencing di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pengingkaran sahabat terhadap si A'rabi, tetapi yang beliau katakan hanyalah la tuzrimu. Naam. Yang beliau katakan alaihi salatu wasallam adalah la tuzrimu. Yakni maknanya la taqta'u alaihi baulahu. Jangan kalian putus kencingnya di tengah jalan. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu, pada pertemuan di hari Rabu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuzrimuhu, kata Syekh, ay la taqta'u alaihi baulahu, jangan putus kencingnya di tengah jalan. Artinya sahabat mengingkari perbuatan dia, itu adalah pengingkaran yang benar. Pengingkaran yang benar. Namun ada proses-prosesnya, ada fase-fasenya. Yang keempat, wujubu al-mubadarati bi'ingkaril munkar. Wajibnya bersegera mengingkari kemungkaran. Dari sisi mana diambil faedah ini? Karena sahabat, mereka bersegera melakukan ingkarul munkar, bersegera melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Lakin akan tetapi, kata Syekh mengingatkan poin penting, ikhwan, naqulu fi hadhihi almas'alati, kita katakan dalam masalah ini, ma lam yakun ta'khiruhu aslah, selama naam, bila diakhirkan tidak lebih mendatangkan maslahat. Fa in kana ta'khiruhu aslah kana aula, kalau seandainya ditunda dulu naam pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran, naam, artinya lebih bermaslahat, lebih mudah diterima, lebih gampang memberikan pemahaman kalau ditunda. Artinya kita menundanya dalam artian kalau kita ingkari langsung pada waktu itu, situasinya kurang pas. Bisa jadi orang yang diingkari tambah marah, tambah ngamuk, atau banyak halangan-halangan di sana. Maka ketika sebuah ingkarul mungkar lebih bermaslahat untuk ditunda, maka itu yang lebih utama.
Tapi selama tidak demikian, maka hukum asalnya mengingkari kemungkaran itu disegerakan. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, fahadhal a'rabiyyu baqiya yabulu fil masjidi, na'am, li'annahu aslah. Wabina'an ala dhalika, law annana ra'ayna syakhsan inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nabi, ya Muhammadu, ya Muhammadu, urzuqni, if'al, waf'al, hal tazhal nasihu bihi. Yani, terkait dengan si Arabi itu yang memang perbuatan dia yang harus disampaikan pada waktu itu, karena memang itulah yang lebih maslahat. Nah, atas dasar itu misalnya begini, kalau kita melihat seseorang berada di sisi kubur Nabi, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya doa kepada Nabi dan kepada siapapun dari selain Allah itu kan kesyirikan. Dia berdoa dengan mengatakan, wahai Muhammad, berilah aku rizki, lakukanlah, lakukanlah, ya Rasulullah. Pertanyaannya, hal nasihu bihi? Apakah kita berteriak, kita teriaki dia? Al-jawabula, jawabannya tidak. Bahkan, bal nada'uhu, kita biarkan. Wa idzan taha amsaknahu, kalau dia sudah selesai baru kita tahan, kita pegang, dalam arti kita dekati dan kita mengatakan kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku. Kata Syekh menyebutkan begini, ikhwah, wa aqulu ya akhi, dan aku katakan, wahai saudaraku, li annahu lam yakfur bal huwa jahil, karena dengan perbuatannya itu, walaupun dia sedang berdoa langsung kepada Rasulullah, dan itu perbuatan syirik akbar secara hukum asal, ya, itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, tapi dia tidak serta-merta menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Mengapa? Karena dia seorang yang jahil. Coba perhatikan di sini, inilah yang dididik oleh para ulama kita. Naam, bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah bukan orang-orang yang bermudah-mudahan mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Naam, sebagaimana berbagai tuduhan-tuduhan yang terus disebarkan secara masif oleh orang-orang yang tidak suka dengan tersebarnya dakwah salafiyah di negeri ini. Maka kata Syekh rahimahullah, saya mengatakan, ya akhi, karena dia tidak kafir, bahkan dia seorang yang jahil. Naam. Wa illa la aqulu ya akhi wa huwa musyrikun. Aku tidak akan mengatakan, wahai saudaraku, sementara dia adalah seorang musyrik. Hadza la yasluh, ini kan tidak tepat. Ucapan itu tidak pas kalau saya katakan, wahai saudaraku, padahal saya memanggil seorang yang saya hukumi musyrik. Naam. Jadi apa yang dikatakan? Katakan kepadanya, ya akhi, du'a'u ghairillahi ghalat. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kekeliruan. Coba perhatikan ya ikhwah, bagaimana ibarah, ungkapan bahasa yang seharusnya digunakan ketika memberi nasihat. Naam, menegur orang, melakukan ingkarul mungkar, berdakwah. Yang kita inginkan itu kan untuk merubah, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk merendahkan, bukan untuk harus keluar istilahnya nama-nama binatang di kebun binatang. La hadza ma yasluh. Ini tidak pantas. Coba perhatikan bagaimana Syekh mengatakan, katakan kepada dia, berdoa kepada selain Allah itu kekeliruan. Naam, wala naqulu syirkun. Kita tidak mengatakan syirik. Artinya jangan kau katakan begini, ya akhi, doa kepada selain Allah itu kesyirikan. Walaupun itu memang kesyirikan, itu adalah kesyirikan, tapi yang digunakan bukan bahasa syirik. Kenapa? Tujuannya apa? Agar hatinya lebih tenang. Naam. Kemudian
sampaikan kepada dia ucapan berikutnya. Bagaimana menurutmu, wahai saudaraku? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk mengabulkan doamu, ataukah Allah yang mampu untuk mengabulkan doamu? Dia pasti akan mengatakan Allah. Naam. Maka bila dia mengatakan Allah yang maha mampu mengabulkan doa, kita katakan, jadi kalau begitu, berdoalah kepada Allah satu-satunya. Jangan kau berdoa kepada Rasulullah. Engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik dibandingkan engkau berdoa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kuasa untuk menolak mudarat, untuk memberikan kebaikan. Beliau tidak tahu perkara gaib. Boleh ditambahkan misalnya yang tidak disebutkan Syekh di sini. Coba kita lihat misalnya dalam peperangan, dalam perang Uhud, Rasulullah kan juga terluka. Beliau manusia biasa, mengalami sakit. Seandainya beliau tahu perkara gaib, beliau akan berpindah dari tempat yang di situ akan mengalami sebuah mudarat, mengalami luka. Dan ternyata Rasulullah tidak tahu, dan beliau pun mengalami luka sakit sebagaimana manusia biasa. Itu kan upaya pemberian pemahaman. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan aku ini malaikat. Nah, oleh karenanya berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Maka di saat seperti ini jiwanya akan tenang, akan terasa lapang. Dan kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah merasa tenang, merasa lapang dan sudah menerima, terangkan kepada dia anna hadza syirkun, bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan bahwa seandainya dia mati di atas kesyirikan, maka akan tergolong dari ahlun nar. Nah, walaupun keluar ucapan syirik, orang yang mati di atas kesyirikan terancam dengan neraka, tapi kan sudah melalui proses dan tahapan-tahapannya. Melalui proses dan tahapan-tahapannya. Tayyib. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya faedah kelima. Baiknya perhatian, kepedulian dan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Hal ini tampak dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat menghardik si A'rabi. Karena akan mengakibatkan kalau dipaksa dia berdiri dari kencingnya di saat itu akan memberikan mudarat, akan menyebabkan bahaya. Apa di antara mudarat dan bahayanya? Satu, annahum yaqta'una 'alaihi baulahu. Berarti akan memutus dia dari buang airnya. Nah, sementara memutus kencing dalam kondisi kencing itu sedang bersiap keluar atau bahkan istilahnya sedang keluar, ini berarti akan memudaratkan. Apa yang dimudaratkan? Akan memudaratkan kandung kemihnya, akan memudaratkan saluran kencingnya. Dan juga kalau seandainya diberdirikan, paksa, ayo berhenti, paksa berdiri, maka akan membuka auratnya di depan umum. Bisa jadi kemungkinannya fahuwa baina amraini, dia di antara dua keadaan atau dua perkara. Bisa jadi satu, akan tersingkap auratnya di hadapan manusia. Atau kalau tidak tersingkap auratnya, maka pakaiannya, sarungnya atau apa yang dia pakai akan terkena najis. Karena ini kencing sedang keluar istilahnya. Kemudian kalau misalnya dia
mengangkat pakaiannya tapi kencing, sedang turun, masih tetap sedang dalam keadaan keluar, berarti kan najis akan mengenai area yang lebih luas. Najisnya akan mengenai area yang lebih luas. Maka disinilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang hal-hal seperti ini, dan boleh jadi ada hikmah-hikmah lain yang tidak kita ketahui. Artinya selain yang kita sebutkan tadi, mungkin bagian sisi ini ada bagian sisi itu. Tapi setidaknya apa yang sudah kita gambarkan tadi, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, menunjukkan betapa luar biasanya bentuk kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, berikutnya faedah yang keenam atau pelajaran penting yang keenam. Bahwasanya tanah tidak suci kecuali dengan air. Tanah tidak bisa suci kecuali dengan air. Tapi perhatikan lanjutannya ya, difahami dengan baik. Yakni kata Syekh, fala tathuru bisyamsi warrih. Dia tidak suci dengan matahari serta angin, dengan sinar matahari dan angin. Apa sisinya? Sisi yang menunjukkan bahwasanya dia tidak suci kecuali dengan air, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disiram kencingnya dengan seember air. Ah, lalu kemudian Syekh menyebutkan pendapat sebagian ulama. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama juga mengatakan, innal arda tathuru bisyamsi warrih, bahwa tanah itu bisa suci dengan sinar matahari serta angin yang meniupnya. Dan mereka para ulama yang berpendapat demikian memberikan jawaban tentang hadis tadi, bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiram kencing itu atau bekasnya dengan seember air, karena yang diinginkan oleh Rasulullah adalah agar tanahnya segera suci. Perhatikan ya, difahami ya, agar tanahnya bisa sesegera mungkin kembali menjadi suci. Karena kalau dibiarkan suci hanya mengandalkan sinar matahari dan angin yang meniup aromanya, bisa jadi membutuhkan waktu 2 hari, 3 hari atau lebih. Apalagi misalnya kencingnya banyak, misalnya ya, banyak. Dan juga ada terkadang kan jenis-jenis tertentu atau kondisi tertentu orang, naam, kencingnya itu sangat bau. Misalnya begini, begini. Orang kalau banyak minum kan kencing yang berwarna putih itu tidak terlalu bau, menimbulkan aroma bau. Tapi kalau kencing yang sampai kuning ya, ini kan cenderung lebih bau. Naam. Nah, kalau dibiarkan untuk menghilangkan najisnya, naam, dengan sinar matahari dan angin, maka butuh waktu lebih lama. Nah, butuh waktu lebih lama. Dan mereka mengatakan bahwa ya najisnya hilang, tapi butuh waktu lebih lama. Sementara menghilangkan najis dari masjid itu wajib disegerakan dan dilakukan secepat mungkin. Ya, wajib untuk disegerakan dan dihilangkan secepat mungkin, dan itu tidak terjadi kecuali dengan menggunakan air. Jangan biarkan, ah, biar aja Ustaz, nanti kena angin kan juga akan hilang. Demikian pula kena sinar matahari, naam, dia akan hilang. Tapi kalau nanti butuh 3 hari, apakah 3 hari orang dibiarkan, naam, menghirup atau mencium bau yang tidak enak? Kan tidak pantas. Taib, berikutnya faedah yang ketujuh kita jadikan sebagai poin terakhir dalam kesempatan kajian ini, karena sisa waktu saya lihat di jadwal sholat di Google kurang 4 menit.
Yang ketujuh, bahwa mensucikan masjid dari najis hukumnya fardu kifayah. Mensucikan masjid dari najis hukumnya fardu kifayah, yakni suatu kewajiban yang bila dilakukan sebagian orang maka sudah gugur kewajibannya dari yang lain. Dari sisi mana menunjukkan bahwa dia fardu kifayah? Dari sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membawa air kemudian menyiram tanah yang terkena oleh najis kencing tersebut, dan beliau tidak ikut serta. Sehingga kalau seandainya sifatnya fardu ain yang berlaku bagi setiap orang, niscaya beliau akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Beliau akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Tetapi karena dia adalah fardu kifayah, maka Rasulullah melimpahkannya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu kata Syekh, wa ala hadha, faman ra'a najasatan fi masjidin, siapa yang melihat adanya najis di masjid, wajib alaihi an yuzilaha, maka wajib bagi dia untuk menghilangkannya, membersihkannya. Kalau memang tidak sanggup, tidak memungkinkan bagi dia, maka hendaknya dia mengabarkan atau menyampaikan kepada penanggung jawab masjid, kepada takmir, kepada marbot misalnya, untuk mensucikan masjid tersebut dan membersihkannya. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Insyaallah faedah ke-8 dan berikut-berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah jalla wa ala menjadikan setiap usaha kita, kesungguhan dan semangat kita, Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Upaya kita untuk mendapatkan pemahaman dalam agama, semoga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan maka Allah akan memberikan dia pemahaman tentang urusan agamanya. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang urusan-urusan agama kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.